0: Buwan-buwan, sakit.
1: Ya, sedangkan selamat, Sir Richard Rivero, taga asa gani kaset, taga...
0: Katalona, Pequeño.
1: Davao.
0: Davao City, o. Oh.
1: Sedangkan selamat, and dalagunan.
0: Salamat, salamat.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jun, sakit o kapoy, sige, ako yawas. Wala ka Jun, lamiin niyo. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero...

0: aku tu dah. Ayo gitu. Ngali kau bawa tengah.
1: Jom.
0: Osma, kau tidak pernah mahu imu menjawab kita dan aku buang kah? Kau sabot.
1: Oh, Jom.